0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: this.
1: Flashback. Flashback seru ala Pro
2: 2. Flashback teman Pro 2 untuk di pagi hari ini ya, di tanggal 19 Juli ini memperingati hari apa aja sih? Langsung aja check this out. Untuk di tanggal 19 Juli ya teman Pro 2, ini memperingati hari Retainer Internasional nih. Nah, retainer itu adalah alat ortodonti yang digunakan setelah perawatan kawat gigi atau aligner untuk mempertahankan posisi gigi agar tidak bergeser kembali ke susunan semula, begitu ya. Terus ada lagi Hari Martir Myanmar. Ini diperingati setiap tahunnya ya, Hari Martir. Ini untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut nih. Nah, juga ini secara khusus menghormati Jenderal Aung San beserta anggota kabinetnya yang menjadi korban pembunuhan pada 1947. Berikutnya, Hari Es Krim Nasional nih teman Pro 2 di Amerika Serikat. National Ice Cream Day. Nah, ini diperingati dan juga ditetapkan oleh Presiden Ronald Reagan pada 1984 sebagai bentuk apresiasi terhadap salah satu hidangan penutup favorit masyarakat Amerika Serikat nih ya. Dan juga lebih dari 90% warga Amerika itu diketahui suka makan es krim nih. Sehingga hari ini itu menjadi momen untuk menikmati satu cone es krim dan juga mungkin sundae atau mencoba rasa baru bersama keluarga dan juga teman nih teman Pro 2. Kayaknya aku habis ini mau beli es krim ya. Baik, oke lah. Untuk itu di tanggal ini yang buat kamu lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Dan juga yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Dan juga nanti di jam 8 ya teman Pro 2, aku akan nge-play Halo hanya satu lagu ya, di edisi 19 Juli ini ada Frederick nih. Langsung aja voting ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Oke, teman berdua, ini waktunya halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
0: Untuk dialog kali ini banyak ya teman Pro 2 ini di Frederick ini ada Akuma nih teman Pro 2. Thank you banget ya udah voting untuk di halu kali ini. Tapi pastinya halu itu ada di setiap hari nih teman Pro 2. So mungkin untuk di edisi kali ini aku akan ngeplayin halunya Frederick Akuma spesial buat kamu.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lab topik nih teman berdua, kita langsung gabungan aja ya. Kita ngobrol-ngobrol nih untuk di topik pada kali ini. Nah, topiknya apa sih Bang? Topiknya itu adalah kamu di minggu pagi ini milih rebahan apa produktif nih teman berdua? Ini pilihan yang sulit ya. Entah kamu pengen leye-leye gitu kan di minggu pagi gini kan, karena ini adalah hari terakhir kamu libur gitu kan, atau mungkin kamu pengen produktif biar besok Senin itu tidak kaget. Nah begitu, langsung aja gabungannya di Instagram @pro2rrsby, langsung kamu klik aja question boxnya gitu, langsung gabungan nih teman Pro2, atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya teman Pro2 sampai jam 10 pagi.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyerang.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: «Моя бандит».
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aku bacain teman berdua yang udah gabungan nih untuk di topik sepada kali ini ya. Ini ada dari Kak Farisa yang katanya di pagi hari ini, minggu pagi ini dia milih beres-beres rumah. Produktif ya, baik. Terus ada lagi dari Kak Likyu 23 yang katanya rebahan doang. Iya sih, enak banget ya. Apalagi pas liburan gini kan, enaknya buat rebahan daripada produktif. Buat kamu ya, males-malesan itu enak sih. Apalagi besok itu Senin tapi libur. Nah, terus Yeni Ndawati, rebahan dulu sampai jam 8. Dan hari ini jam 9 ini kamu produktif kah? Atau beres-beres rumah kah? Atau ngapain kayak gitu? Oke, nice. Terus Sania, hari ini produktif CFD-an. Iya, bener lagi. Hari ini tuh enaknya kalau minggu pagi tuh CFD-an sih teman pro 2 gitu kan. Apalagi jajan, jajan is on point sih. Kalau CFD gitu kan. Kamu CFD gak jajan itu apa ya, kayak ada kekosongan pribadi gitu kan. Gak afdol kalau kamu gak jajan gitu. Ya lebih penting olahraga sih daripada jajan kan. Tapi gak apa-apa, jangan over budget aja sih kalau jajan. Aluna juga produktif karena deadline. Oke, semangat ya. Terus Lunar Veil cuma request lagunya Fajar Nur, Yang Salah Apa Aku. Oke, pagi-pagi udah galau ya kamu ya. Fajar Nur, Yang Salah Apa Aku. Baik, udah aku siapin nih. Terus ada lagi dari Kakak Yulistina Dewi, tim rebahan. Oke, kalau aku sih di minggu pagi ini enaknya rebahan sih. Ya gimana ya, nggak bisa rebahan sih sebenarnya di pagi hari ini. Aku menemani kamu nih teman pro 2. So ya udah, masih ada sekitar 1 jam lagi untuk aku menemani kamu ya di sepada kali ini. Jangan kemana-mana ya teman pro 2. Kalau mau gabungan bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

banyak. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

0: seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10. Dan abis ini akan dilanjutin oleh siapa, ditunggu aja. So, jangan kemana-mana. Abis ini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Berdua Hitlist, teman berdua nemenin kamu semuanya. Dan kalau kita ngomongin soal musik teman berdua, ini tuh sangat menunjang gimana kita ngantuk apa enggak teman berdua. Makanya aku harus puterin musik-musik kanumu. Ada Aditya di sini katanya minta diputerin Malik and the Essentials dengan Jalan Pulang. Udah aku siapin buat kamu. Terus satu lagi ada Jazzy yang selalu membuntuti Aditya. Katanya minta diputerin Fabia Asher dengan Bertahan Luka. Langsung aja diputerin buat kamu dan teman berdua. Di sini aja ada Jalan Pulang dulu dari Malik and the Essential. Enjoy.

0: Talkshow Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

0: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
1: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
0: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
0: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Simpan dulu rindu dari Nuh, teman berdua udah aku puterin buat kamu. Lagi-lagi kita bacain teman berdua yang udah joinan. Ini ada Linda yang pengen diputerin sesi potret dari Ariel Lesmana featuring Now, langsung aja disiapin juga. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Rianto juga. Katanya Bernadia aja bang dengan Rabun Jauh, salah satu single terbarunya Doi, dan siap aku puterin.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Produk.

0: Bagaimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Oke, setelah ini aku mau ngajak kamu untuk ngobrol soal bola di Sport Corner. So, di sini aja teman berdua masih puterin Ella Henderson dengan 50 Rich teman berdua.

0: Santi.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Sport Corner. Actual Sport News. Sport Corner yang disokin teman berdua, kita awali dari Kylian Mbappe, teman berdua, King Mbappe. Ini tuh untuk sementara jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah mencetak 2 gol dalam kekalahannya melawan Inggris di fase bronze, teman berdua. Dan meski begitu, Mbappe masih belum bisa menutup kekecewaannya karena gagal melaju ke final karena dikalahkan Spanyol 2-0 di semifinal, teman berdua. Dan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe pada putaran final Piala Dunia menjadi 22 gol. Dan menyerang Real Madrid itu melewati rekor Lionel Messi yang telah mengoleksi 21 gol, teman berdua. Ya, gimana ya?

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka

Putri Indonesia Freddy ini tuh ngomong bahwa timnya akan tampil habis-habisan melawan India guna masuk perempat peringkat ketiga Piala Asia Bola Basket U18 Putri 2026. Dan Indonesia bersiap menghadapi India di Stadion Nimember ke Bangkok, Thailand pada Minggu 19 Juli. Dan Indonesia kalah 46-79 melawan India dalam penyisian grup A pada 15 Juli nih teman berdua. Dan ya, Indonesia sudah mengevaluasi diri dan mempelajari permainan India untuk pertemuan kedua nanti. Dan selain itu, pengalaman di semifinal akan jadi modal untuk tampil yang lebih solid. Soal mental juga teman berdua. Dan para pemain siap melakukan revanche dan memberikan perlawanan maksimal untuk mengakhiri persaingan dengan medali perunggu teman berdua.

0: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Pro2 FM.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang dirosting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di hari ini, di siang hari ini. Tapi jangan khawatir, habis ini aku bakal ngajak kamu untuk ngikutin yang namanya Top 20 nasional dan internasional Pro 2 Jakarta, teman berdua. Dan gimana keseruannya dan apakah playlist kamu di situ? Ya udah deh, habis ini jangan kemana-mana. So, Mas Adi pamit, see you next time and bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: Barusan dengerin lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia top 20 nasional, oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18, kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka, kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 barusan kamu dengerin Change dengan LDR spesial buat kamu yang lagi ngerasain LDR. Apa sih LDR? Lo doang ngerasain. Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang nggak sih lagi duduk kerja di kantor tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: 2020 emang beda banget ya vibesnya dengan lagu Melompat Lebih Tinggi versinya Lomba Sihir nih. Kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: ada di posisi 5, kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Gak ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2, Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikron.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim La Ode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunnyder, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tema berdua, waktunya info pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis Mbappe saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 2022 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 2022 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Dora, know why?
1: Di peringkat ke-13 sama ke-2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3 lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini cuma berdua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini cuma berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Ailet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang 9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

Selamat sore teman Pro 2. Hai, balik lagi di Ruang Dengar Kamu. Ada Ijen yang bakal temenin di sore ceria sampai dengan jam 7. Dan akan ada banyak lagu enak dan juga informasi baru buat kamu. So stay close terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, gak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Tama Bro Danjen bakal putar satu lagu dulu buat teman kamu di weekend kali ini ya. Mengingat cuaca sangat syadu dan sendu-sendu gimana gitu, cocok banget kalau misal denger lagu-lagu yang nuansanya kayak nemenin santai kamu teman Bro Dua. Sendu-sendu gitu gimana ya. Dan nanti juga Jen bakal balik lagi dengan informasi terbaru buat kamu. Jadi di sini aja teman Bro Dua aja nih kalau mana ya. Jadi jam 5 juga Jen bakal spill informasi traffic dan juga cuaca. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro 2

0: atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Latest Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2 jam 5 sore lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Jenin bagi informasi traffic dan juga cuaca di kota Surabaya untuk sore hari ini. Beberapa kawasan di macet lalu lintas ini ada di kawasan Jalan Raya Senyuraji Soekarno atau Mer, teman Pro2, beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Dan dari Mer menuju ke Kenjeran sebagian Kapasan ini juga beberapa titik mengalami kemacetan. Selepas itu masih ramai lancar aja. Kalau kamu misal dari Mer lurus ke Kenjeran Kapasan ya, bahkan sampai ke Raja Wali ini ada beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian di kawasan Jalan Raya Dharma Wangsa Kertajaya ini juga mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan. Kemudian di kawasan Jalan Jagirono Kromo ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan, teman Pro2. Majen Sungkono juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan juga. Dan di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani masih terbilang ramai lancar aja, teman Pro2. Kalau untuk informasi cuaca di teman-teman BMKG udah nginfoin ya, sore hari ini diperkirakan cerah berawan, teman Pro2. Di kawasan Karangpilang, Wonocolo, Rungkut, Wonokromo, Tegal Sari, Sawahan, Genteng, Gubeng dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan dengan angka suhunya 27 sampai dengan 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 69 sampai dengan 76%.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Temenin sore kamu dengan

Cuma berdua bentar lagi nanti di jam 6 kita bakal masuk di acara atau program Lokarama, saatnya musisi lokal berirama barengan sama Enjan. Jadi bakal ada lagu-lagu indie yang akan nemenin kamu malam hari ini. Jadi yang suka banget dengerin musik indie, bakal ada playlist siapa aja yang Enjan buter, ditungguin aja di jam 6. Bentar lagi, 5 menit lagi teman berdua. Yang jelas jangan kemana-mana. Keep setting terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

San Sibubu Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Malam hari ini saatnya musisi lokal Bari Rama bareng sama Jess sejam ke depan bakal Jan puterin sebuah lagu indie yang udah nyin siapin ya. Buat yang sudah pantau Instagram atau sosial media area di Surabaya harusnya udah tahu. Ari siapa aja lagu-lagu yang bakal Jan puterin di Lokal Rama malam hari ini teman-teman berdua. Yap, setiap yang belum tahu gak apa-apa, langsung aja merapat deh eh, biar kamu langsung tahu lagunya satu persatu dari urutan ke satu sampai dengan yang terakhir tadi ada siapa aja gitu. Gak cuma dengan lagu, nanti dia juga bakal spillin beberapa informasi seputar dunia promosikan. Jadi kalau misal kamu suka juga ngomongin soal indie ya, musisinya, soloist band atau karyanya, single baru, album baru, apapun lah yang ada kaitannya sama indie, kau bisa gabungan aja join di WhatsApp 0819080952 atau di Instagram @produer_rsby atau di live chat aplikasi RRI Digital. Bebas teman berdua mau gabungan yang mana. Oke. Ini langsung putri aja buat pembuka kita di Lokal Rama malam hari ini, yaitu ada Sour Milk dengan Rocket Ship untuk pembuka kita di Lokal Rama. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu, ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri, yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak dengar sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Pro 2 FM.

2022. Obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Okay, sama Pro 2 Engine, mau ngucapin terima kasih dulu buat semuanya yang udah selalu kirim karya lagu di email kita yang masih sama, rrinet@gmail.com. Kemarin lagunya cakep-cakep banget teman Pro 2, dan lumayan banyak juga yang ngirimin. Jadi karena playlist Slow Karma cuma 10 lagu aja, jadi setiap minggunya akan dikurasi dulu sama music director Pro 2 FM ya teman Pro 2 ya. Tapi bakal pasti diputar semuanya kok, cuman bergiliran aja mengantri terlebih dahulu teman Pro 2. Nah, dan pastinya ini juga ngajakin kamu buat para musisi di luaran sana yang punya karya lagu dan bingung mau memamerkan karya lagunya itu lewat apa dan kayak gimana caranya. Karena Lokarama ini adalah sebuah program yang mendukung para musisi indie di luaran sana. Jadi kamu bisa kirim aja karya lagu kamu teman Pro 2. Gak harus lagu baru, lagu lama juga bisa, asalkan belum pernah masuk di playlist Lokarama ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu punya rilisan single di tahun 2018 mungkin, 2019 waktu pandemi mungkin, kau bisa kirimin aja lagunya. Tulis subjeknya lokarama_noband kamu. Kirimin semua materi lagu kamu. Bisa berupa MP3 ataupun juga bisa berupa WAV. Atau mau kirimin dua-duanya juga gak apa-apa teman berdua, bebas. Kasih foto band kamu atau press release-nya juga boleh banget teman berdua, yang jelas semua materi lagu kamu ya. Tulis subjeknya lokarama_nama band kamu. Dan emailnya jangan ulangi lagi di rrinet@gmail.com.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Perdua ngomongin soal musik indie. Seperti yang Jen bilang tadi ya, ini bakal spilin beberapa informasi soal perindian duniawi. Jadi kali ini ada legenda progresif rock Indonesia diskus kembali, siap guide pendengar Gen Z, teman Perdua katanya. Nah, jadi grup musik Pionir Progresif Rock Indonesia atau diskus ini resmi merilis sebuah dokumentasi arsip penampilan bersejarah mereka saat menjadi penampil utama gitu ya di Proxol Festival Swiss pada tahun 2005 silam. Jadi arsip legendaris ini resmi diabadikan dalam format fisik compact disc atau CD dan diedarkan oleh label independent The Majors, dan peluncuran album itu bertajuk Live in Switzerland tahun 2005. Jadi tersebut dirayakan melalui acara intim bertajuk Rilis di Toko yang digelar di Creative Spectre Gramedia Jalma, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Jadi bagi para penikmat musik progresif, nama Diskus itu sebenarnya bukanlah nama yang asing ya teman-teman Perdua. Band yang berdiri tahun 1996 ini itu lahir dari pertemuan Iwan Hasan dan juga almarhum Anto Prabu. Nama Diskus juga sendiri ini diambil dari ikan hias asal Amazon yang dijuluki Raja Aquarium, yang kemudian itu menjadi inspirasi visual pada artwork album perdana mereka, teman-teman Perdua. Kalau dilansir dari Synchronized Radio, Iwan Hasan ini merupakan seorang polyglot musik lulusan terbaik Willamette University, Oregon, dan ia adalah salah satu dari sekitar 50 pemain harp gitar profesional di dunia, sekaligus juga menjadi satu-satunya di Indonesia setelah belajar langsung dari sang pelopor yaitu John Doan pada tahun 1991.

0: kamu masih dengerin Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja? Belum juga aktivitas.
2: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Taman Pro 2 karena udah mau jam 7 aja, 7 menit lagi sih ya. Ini masih 18.53 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada satu lagu lagi yang bakal Jen puterin. Dan Jen masih ngajakin kamu semuanya yang punya karya lagu dan pingin banget diputerin di radio. Nah, Pro 2 FM pas banget punya program Lokarama yang dimana ini mendukung para musisi indie di luaran sana. Teman Pro 2 yang punya karya lagu langsung bisa kirim aja via email. Di email kita masih sama, rrinetsurabaya@gmail.com. Dan lagunya gak harus lagu baru, lagu lama boleh, asalkan belum pernah masuk di playlist Lokarama ya teman Pro 2 ya. Nanti bakal dikurasi sama Music Director Pro 2 FM teman Pro 2. Nah, kalau bisa kirim di email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Tulis aja subjeknya Lokarama _ nama band kamu dan kirimin semua materi lagu kamu, bisa berupa MP3 ataupun WAV, atau mau kirimin dua-duanya juga gak apa-apa. Ada foto band kamu kirimin juga, ada press release-nya kirimin juga gak apa-apa teman berdua ya. Bebas. Ya udah. Karena waktunya udah mau selesai, alias sampai cuman jam 7 aja. Jadi terima kasih udah cuin ini bareng sama Jen dari jam 3 sore tadi sampai sekarang ya, yang mau jam 7 ini. Dan sekaligus juga Jen pamit undur diri karena jam 7 nanti kita bakal geser ke Pro 2 Indie Nasional bersama dengan teman-teman Pro 2 Jakarta, begitu teman Pro 2. Ya udah, sampai ketemu di Lokarama minggu depan dan tetap dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye-bye.

0: Lagi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, kali ini Cece Jenting akan nemenin kamu ya. Kita have fun bareng di malam Senin ya. Di Senin malam yang indah dan ceria ini, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Ini kalau misalnya kamu sedang ada di perkotaan dan sedang mengalami yang namanya kebosanan, kesepian atau apa, di tengah padatnya aktivitas yang memang di kota kan ya, tahu sendiri mobilitas masyarakat perkotaan kan memang padat gitu ya. Dan ngebangun pertemanan baru sering jadi tantangan tersendiri. Kesibukan kerjaan, rutinitas yang monoton, kerja, kuliah, mungkin kayak gitu-gitu aja. Sampai minimnya waktu luang bikin banyak orang kesulitan memperluas lingkaran sosial. Salah satu cara yang makin populer untuk mengatasi hal itu adalah gabung sama komunitas ya. Apakah kamu udah termasuk yang gabung? Kalau belum, boleh gabung ke komunitas sepeda. Selain menyehatkan tubuh, aktivitas sepedaan juga bikin peluang untuk ketemu orang-orang baru dengan minat yang sama. Dan komunitas sepeda di kota besar umumnya terdiri dari berbagai macam latar belakang, profesi, usia, pengalaman, dan macam-macamnya. Dan hal ini bisa menciptakan lingkungan yang terbuka, dinamis buat siapa aja yang pengen nambah relasi ataupun juga mencari teman baru. Ada cara yang bisa dilakukan untuk nemuin circle baru lewat komunitas sepeda di kota-kota besar ya. Ini bisa banyak banget komunitas sepeda atau mungkin olahraga lain ya yang ada di kota besar, ngadain kegiatan goes rutin tiap minggu, bisa diikuti siapa aja, terbuka gitu kan, termasuk pemula. Dan kegiatan ini biasanya diumumin lewat media sosial atau grup komunitas sehingga peserta baru bisa bergabung tanpa harus mengenal anggota lain terlebih dahulu. Dan suasana yang lebih santai selama perjalanan bikin kegiatan itu bisa ngalir gitu, ngobrol-ngobrolnya juga ngalir, lebih alami dibandingkan saat menghadapi acara formal. Dan mengikuti goes secara konsisten juga ngebantu ngebangun kedekatan dengan anggota komunitas, semakin seru ketemu, semakin besar untuk menakar karakter, minat, dan latar belakang masing-masing gitu teman Pro. Pinter-pinter pilih aja, takutnya nanti kalau misalnya kamu milih ini udah pro banget, bisa tour de Jawa Timur atau tour de mana gitu ya teman Pro 2. Tapi yang aman atau ramah pemula juga banyak banget sih, oke? Okay?

Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodi RRI Surabaya, teman Prodi, banyak orang yang fokus pada aktivitas bersepedanya. Padahal momen sebelum dan sesudah goes tuh sering jadi waktu terbaik untuk ngebangun koneksi, pertemanan dan lain sebagainya gitu ya. Pas kumpul di titik keberangkatan atau istirahat setelah perjalanan, nah anggota komunitas biasanya lebih santai dan terbuka untuk ngobrol, mulai percakapan ringan mengenai rute, jenis sepeda atau pengalaman bersepeda bisa jadi langkah awal yang efektif ya. Gak perlu ngerasa harus langsung akrab dengan semua orang, gak gitu, pelan-pelan aja gitu kan. Dan gak perlu ini sih, maksudnya kayak ya kok aku gak ada temennya, pasti nanti ada gitu, jangan berpikiran pesimis dulu ya guys ya. Dan dengan nunjukin ketertarikan pada cerita dan pengalaman anggota lain, seorang akan lebih mudah diterima dan jadi bagian dari komunitas itu gitu. Jangan buru-buru, wah aku gak punya temennya, jangan, oke? Okay?

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Oke, teman Pro 2, habis ini kita akan geser ke cerita penutup hari ya. Udah mau jam 9, Aca udah spill topiknya. Kira-kira apa topiknya? Habis ini Aca spillin lagi deh. Ya pasti tetap di sini aja sambil nungguin nanti nobar ya. Boleh, nanti geser ke TVRI Jatimur. Di sana bakalan ada nobar, seru banget. Jadi diramein dan ditungguin. Masih lama nobarnya. Ya pasti sekarang dienjoyin aja dulu barengan sama Aca JNT. Hanya di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Oke, teman Pro 2, kali ini kan sedang hingar-bingar ya namanya Piala Dunia, karena nanti diselenggarakan ya namanya final. Ya udah, hari ini enggak ngomong heart to heart dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen curcol-curcol boleh banget, tenang aja. Eca enggak menolak yang namanya curcol ya. Bisa langsung aja voice note atau atau text note juga bisa, atau ngisi question box juga bisa. Tapi kalau misalnya enggak mau curhat-curhatan juga boleh ikutan topik kita di malam hari ini, persiapan nobarmu apa? Biasanya kalau nobar tuh apa sih yang disiapin? Enggak tahu. Bisa langsung ikutan topik kita malam hari ini ya, sambil nungguin nobar yang masih ntar dini hari ya. Jadi masih cukup lumayan lama kalau misalnya kamu mau ikutan nobar. Ya udah, nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Cjenti di sini. Kira-kira nobar itu paling enak tuh kayak gimana sih? Nobar rame-rame boleh, nobar intimate boleh, nobar seru-seruan boleh, nobar di mana aja di rumah boleh gitu kan. Dan ini kalau ngomongin soal nobar harus lihat ya, harus ikutan nonton. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang unik. Final Piala Dunia 2026 ini jadi puncak turnamen sepak bola terbesar dunia yang digelar di 19 Juli 2026 di New York City ya. Tepatnya di New York, New Jersey Stadium East Rutherford, Amerika Serikat. Setelah melewati persaingan sengit sejak fase grup sampai babak gugur, dua tim terbaik akhirnya akan saling berhadapan demi memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola ya. Dan gak heran kalau partai final ini selalu jadi pertandingan yang paling dinantikan sama jutaan penggemar di seluruh dunia. Aja bukan penggemar sih, tapi ya cukup penasaran aja nanti siapa yang menang gitu. Menariknya, final Piala 2026 gak cuma menyuguhkan duel kelas dunia di atas lapangan. Edisi kali juga akan menghadirkan halftime show untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia. Kalau biasanya halftime show kan kita taunya di Super Bowl dan teman-temannya lah ya. Piala Dunia gak termasuk, dan ini jadi yang pertama. Dengan penampilan sejumlah musisi internasional yang bikin atmosfer pertandingan semakin meriah. Nah, sebenarnya gak boleh dilewatin tuh apanya gitu. Kenapa gak boleh dilewatin? Oke. Nanti aja spill ya. Sambil bacain yang udah ikutan gabungan, kira-kira persiapan nobarnya apa? Kita tungguin sampai tadi jam 11 malam.

2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan simak ya. Di jam 8 ada satu mini drama judulnya Belum Tertinggal. Tapi sebelumnya kita ikutin dulu lagu-lagu yang enak. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan

0: hari yang ditunggu Dita selama 4 tahun, hari pelaksanaan sidang skripsi.
1: Baik Dita, setelah kami diskusikan keputusan Dewan Penguji, Anda harus mengulang skripsi. Ada revisi mayor yang belum terpenuhi. Sidang ditutup.
2: Baik Pak, terima kasih Pak.
0: Gagal, kata yang paling Dita takutkan. Dan malam itu, Dita mengurung diri. Lampu kos mati dan semua notifikasi di HP-nya juga ia matikan.
3: Lul,
4: udah.
3: Dia lagi butuh ruang. Kalau kita maksa masuk, dia malah ketutup.
2: Terus gimana, Gas? Diam aja.
3: Enggak, kita ninggalin jejak aja biar dia tahu kita masih di sini.
2: Jejak apaan? Enggak bisa gitu. Dit, denger ya. Kamu gagal bukan berarti kamu gagal jadi orang. Buka pintunya. Aku enggak pulang sebelum kamu makan.
3: Stop. Itu bukan ninggalin jejak. Itu maksa masuk. Dia gak butuh kita ribut di depan pintunya. Dia butuh tahu kita gak pergi. Taruh sebelahnya. Putar videonya. Terus kita tunggu di bawah. Kalau dia buka, alhamdulillah. Kalau belum, besok kita balik lagi.
2: Iya, maaf. Aku cuma takut aja, Gas. Takut kamu nyerah.
0: Keesokan harinya, Nadia, teman SMP Dita yang juga tinggal di kos itu, ikut memberikan perhatian kepada Dita.
5: Dit, aku Nadia. Aku dengar kabar sidang kamu. Aku gak bisa janji ngerjain skripsi kamu. Tapi aku bisa nemenin kamu kok nyusun outline besok. Kalau kamu mau. Aku taruh notes di depan pintu ya. Jaga kesehatan.
2: Udah aku pesan seblak level 3 sama es teh jumbo, favorit dia pas begadang.
3: Aku udah bikin video tentang perjalanan 4 tahun kita. Dari kita masih maba sampai begadang skripsi, aku kasih view kayak gini. Aku puter ya.
6: Dit, gagal sekali bukan gagal selamanya. Kami ada. Kami tunggu kamu di luar. Gak ngepus, cuma gak ninggalin. Lula dan Bagas.
2: Lu, Gas, gak usah ngomong, capek kan nangisnya. Sini, peluk dulu.
3: Kita gak maksa kamu kuat sekarang kok, Dit. Kita cuma ngingetin kamu belum tertinggal. Kereta masih nunggu di stasiun.
2: Aku sempat nyalain diri sendiri, Dit. Seandainya kemarin aku maksa kamu bimbingan, mungkin kamu gak harus ngulang.
3: Udah, Lul. Nyalain diri gak bikin skripsi dia selesai. Yang dia butuh sekarang tuh bukan rasa bersalah kita.
2: Iya, aku belum tertinggal ya. Makasih guys. Oh iya, Nadia juga. Dia ninggalin notes ya. Besok aku mulai lagi deh.
7: Nah, gitu dong. Seblaknya masih hangat nih. Makan dulu, baru nangis cili dua.
2: Filenya, file skripsinya korup. Dua bab terakhirnya hilang. Duh.
3: Tarik nafas, Dit. Ada backup kan di flash disknya Nadia yang kasih kemarin?
2: Iya, ada. Untung Nadia nitip. Kalau enggak, aku nyerah lagi.
7: Nah kan, makanya jangan ngerasa sendirian. Cobaan kecil itu biasa. Yang penting ada kita buat ngingetin. Buka flash disknya, bukan buka air mata lagi.
5: Dit, menurut aku bagian 4 ini bagusnya kita urutin ulang aja ya. Alurnya biar lebih runut. Terus referensinya aku tambahin yang baru.
2: Nadia, aku ngerti kamu mau nolongin aku. Tapi ini skripsi aku. Dari awal konsepnya udah aku susun gini. Kalau diurutkan ulang, rasanya bukan aku lagi yang nulis.
7: Aku mau tetap pakai versi aku.
5: Iya, aku ngerti, Dit. Aku cuma kasih saran aja kok, biar dosen lebih gampang baca. Keputusannya tetap di kamu. Aku di sini nemenin, bukan ngatur.
7: Tapi tiap aku ngikutin saran orang, hasilnya malah aku yang disalahin pas sidang kemarin. Aku capek jadi salah terus, Nat.
5: Aku ngerti kamu takut, Dit. Aku gak mau kamu salah lagi. Tapi kamu juga gak bisa maju kalau nutup kuping dari masukan. Aku di sini bukan buat ngulangin luka kamu kok.
7: Eh, kalian ribut apaan sih? Dit, Nadia itu niatnya nolongin. Jangan galak gitu dong.
2: Aku cuma gak mau skripsi aku diubah jadi skripsi orang lain. Kalian gak ngerasain gimana rasanya ditolak mentah-mentah?
3: Kita ngerasain, Dit. Kita ngerasain kamu sakit, tapi sakitnya gak akan sembuh kalau kamu gak mau denger. Nadia gak ngambil skripsi kamu, dia cuma nawarin bantuan.
2: Maaf ya, Nat. Aku kebawa emosi. Aku takut kalau aku ngalah, skripsinya jadi bukan karya aku lagi. Tapi saran kamu masuk akal sih. Kita gabungin aja, bagian awal pakai aku, bagian runutnya pakai ide kamu.
5: Nah, gitu dong. Kita tim, Dit. Gak ada yang ngalah. Yang ada kita saling nguatin. Kamu tetap penulis utamanya.
2: Aduh, data kuisionernya gak sinkron. Dosen minta revisi metodologi. Aku gak ngerti lagi.
7: Hah? Metodologi lagi? Bukannya udah disetujui?
3: Dosen kemarin bilang ada celah samplingnya. Kita bedarin bareng aja. Tapi kamu harus mau jelasin ke dosen. Jangan ngumpet lagi ya.
2: Aku takut, Gas. Kalau aku salah ngomong lagi gimana?
3: Salah ngomong itu manusiawi, Dit. Diam itu yang bikin kamu gak selesai-selesai. Aku temenin kamu ke ruang dosen. Kamu ngomong, aku diem di belakang. Gitu aja.
2: Iya, aku coba. Aku gak bisa juga terus-terusan lari dari dosen.
1: Ya, masuk.
2: Permisi, Pak. Saya sudah memperbaiki sesuai masukan Bapak. Kalau masih ada yang kurang, saya siap belajar lagi.
1: Bagus. Saya memang ingin kamu memperbaiki kualitas penelitian, bukan menjatuhkan kamu. Mari kita lihat bersama.

0: Beberapa minggu berlalu, revisi demi revisi akhirnya selesai. Hari itu, Dita kembali melangkah menuju ruang sidang. Kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan.
1: Selamat Dita, revisi kamu sudah memenuhi seluruh masukan Dewan Penguji. Skripsi kamu dinyatakan lulus.
2: Terima kasih Pak, terima kasih. Karena sudah memberi saya kesempatan untuk belajar lagi.
3: Itu dong, akhirnya sarjana juga.
4: Setiap orang punya waktunya sendiri, Dit. Gak perlu kamu bandingkan perjalananmu sama orang lain.
2: Dulu aku pikir kalau gagal sekali berarti semuanya selesai. Ternyata yang bikin aku hampir nyerah bukan kegagalannya, tapi pikiranku sendiri. Makasih ya, kalian gak pernah berhenti percaya. Bahkan saat aku gak percaya sama diriku sendiri.
0: Tidak semua orang tiba di garis akhir pada waktu yang sama. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Ada juga yang harus berhenti sejenak untuk menguatkan langkah. Selama masih mau bangkit dan melangkah kembali, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Karena hidup bukan perlombaan, dan setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing.
5: Boyo Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro.

Masih di Pro2 RR Surabaya, teman Pro2. Aja pengen nyapa dulu nih, ada Sally. Sally katanya Spanyol dong, mau lihat mereka angkat piala. Sama, ini go-go Spanyol ya. Ada In Blue juga yang katanya Spanyol karena Eropa lebih bagus gitu. Sekarang sih mau tidur dulu Kak, biar nanti malam.

khusus untuk nonton. Dan karena momen ini cukup langka, sayang ya kalau hanya mengikuti hasil akhirnya lewat media sosial. Nonton langsung bisa bikin apa ya, ngerasain tensi pertandingan mulai dari kick off sampai peluit panjang dibunyikan, dan pengalaman itu bakal terasa lebih jauh berkesan saat dinikmati bareng-bareng, entah bareng teman, bareng keluarga, bareng orang-orang terkasih lah pokoknya gitu. Oke. Masih ada fun fact-nya loh ternyata. Abis ini ya, kita dengerin dulu Selena Gomez barengan sama suaminya. Call Me When You Break Up.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Masih di Pro Daerah Surabaya, teman Pro 2. Jadi nobar final Piala Dunia kali ini bakal kerasa beda karena FIFA untuk pertama kalinya ngadirin halftime show di partai final. Konsep hiburan selama ini identik sama Super Bowl ya, akan mengisi jeda pertandingan. Ini bikin final tahun ini gak hanya menarik bagi pecinta bola, tapi juga penggemar music. Dan halftime show-nya bakal dimeriahin sama wow. Ini para fans-fansnya sih Echa bilang sih enggak nonton bolanya juga enggak apa-apa nungguin halftime show-nya. Ada Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS sampai Burna Boy. Dan penampilan spesial nih bakal dikurasi sama Chris Martin. Coldplay ya, juga akan ngelakuin kurasi penampilan selama 11 menit sehingga kualitas pertunjukan dinantiin banget. Jadi jangan buru-buru beranjak saat babak pertama selesai karena hiburannya spektakuler banget. Ada Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna, Burna Boy gitu kan. Aduh, ini rugi banget sih kalau misalnya sampai dilewatin.

0: 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Jam segini enak lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kayaknya waktunya dan nemenin kamu harus sudahin dulu. Tapi gak usah khawatir, abis ini sambil nemenin kamu nungguin final Piala Dunia 2026, Eci bakal persembahkan lagu-lagu enak yang siap menemani kamu hanya di Just More Music. Jadi tetap di sini aja.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik ke

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: tens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada edisi hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2. Selamat pagi untuk di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kamu akan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada Sepada, di siang hari ada Santai Siang, di sore hari ada Sore Ceria, dan ditutup dengan Jaga Malam. So, satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Sanjam for Pro 2 bersama gue Jamil Ramadan. Timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul. Argentina sempat mengancam melalui umpan Lionel Messi kepada Nico Gonzalez, tetapi peluang itu digagalkan dimaksimalkan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berharap Indonesia tetap mendapat kepercayaan untuk kembali menjadi official broadcaster pada penyelenggaraan Piala Dunia berikutnya. Menurut dia, suatu kebanggaan bagi Indonesia dapat menayangkan seluruh laga Piala Dunia karena siaran tersebut menjadi panggung hiburan bagi masyarakat. Menteri mengatakan perlihatan tersebut juga menjadi ruang belajar bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyatakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 mendorong perputaran ekonomi daerah melalui peningkatan penjualan produk UMKM, makanan, dan aktivitas usaha di warung kopi serta kafe. Maman mengatakan berdasarkan laporan di sejumlah kepala daerah, penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia selama sebulan terakhir memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi sekaligus memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM di berbagai wilayah. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Ramani untuk di Spada ya. Dan di pagi hari ini ya teman Pro 2, apakah kamu udah mengikuti nobar Piala Dunia di final ya? Dan yang menjadi juara Piala Dunia Pildun 2026 ini adalah Spanyol nih teman Pro 2, congrats ya. Congrats to Spanyol nih. Mungkin kamu ada keseruan nobar-nobar gitu kan di hari ini tadi malam ya. Gimana nih keseruannya teman Pro 2, langsung itu ya. Cerita-cerita lah di pagi hari ini kan. Mas, mumpung masih fresh gitu kan. Masih fresh dan juga masih hangat pembicaraan gitu. Keluh kesahnya atau mungkin senangnya, sedihnya dan lain-lain gitu. Anyway, untuk di pagi hari ini di beberapa wilayah anginnya agak dingin ya teman-teman. Dari kemarin malam loh, anginnya itu dingin nih. Ini agak mendung sih, tapi ya semoga aja gak mendung ya teman Pro 2. Dan juga nanti aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi. Dan seperti biasa nanti di jam 8 akan ada Halu, hanya satu lagu. So yaudah teman Pro 2, keep stay tune ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Biar pagi gak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Masa sih beritanya kayak gitu?
7: Hah? Berita apa sih?
6: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
7: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
6: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
7: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
6: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: sadarnya sudah ada dan sekarang kembali ke kesadaran masing-masing.
1: Congrats to Spanyol ya teman Pro 2 yang menjuarai Piala Dunia 2026. Nah, ini ada daftar peraih penghargaan Piala Dunia 2026 ya, dan ini terbanyak ada diborong oleh pemain Spanyol nih. Untuk itu aku mau spill ya, untuk daftar jajaran-daftaran peraih penghargaan Piala Dunia 2026. Untuk juaranya itu ada Spanyol. Terus Golden Ball-nya itu Rodri di timnas Spanyol, dan Golden Boot Kylian Mbappe, 10 gol nih teman Pro 2 di overall Piala Dunia 2026 ya, paling banyak nih. Terus Golden Glove itu Unai Simon. Terus Young Player Pau Cubarsí di Spanyol. Terus Fair Play Team ada Belanda nih teman Pro 2, begitu ya. Terus juga untuk itu Kylian Mbappe ini ya teman Pro 2 sebenarnya hanya mencetak 8 gol nih. Apa kayak Lionel Messi ya, lebih ke itu sih. Kayak misalnya Mbappe 10, terus Lionel Messi itu hanya 8. Nah, itu nih maksud saya. Tapi untuk overall ini diborong sama pemainnya Spanyol ya teman Pro 2, karena itu MVP of the match nih. Congrats ya, sekali lagi congrats buat Spanyol udah juara Piala Dunia 2026. Mungkin buat kamu ya teman Pro 2, kalau misalnya ada keseruan pas nobar gitu kan, atau mungkin kamu lagi udah dateng di nobaran gitu, apa sih keseruannya gitu, langsung spill ya di DM kita di @pro2rrisby.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah noh.

aku mau nge-spill untuk Halu ya, teman Pro 2 hanya satu lagu nih. Nah, untuk artisnya itu ada Penthouse dari Jepang ya, teman Pro 2. Seperti biasa ada 3, kamu bisa voting. Ada 1 2 3 terus juga minute. Nah, itu ya. Terus juga sama Taxi to the Moon nih teman Pro 2. Langsung aja voting ya di Instagram @pro2rrsby. Pollnya udah ada di sana. Dan juga bisa di WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. So, nanti di jam 8 aku akan ngeplayin buat kamu nih teman Pro 2 di Halu hanya satu lagu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.
3: Let's dance!

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.